0: Nigama, robos robos sekana, mama dala tabai jagi di boni, asa flop mengana sali bomboni, kana na melaka ya Peter, jalan fasa dia bos sema tuh gesponi.
1: Babet, le